Jamaica. Mas boogie some bestams yamita. Ungjalang es tuat tuat mana priga. Esta mingu bos kuma jastima. Enyong ki jan raspiga si aita muzela. Shaya maka. Shaya maka. Endi peng lam.